Afemba mwene shilimbo makuma tatune shitana tulizungu wakuno kimbe mepo ya rati msambike misoro provinsi yale mani kata ingesi zwa kambu waka kakarizu wa ngemu imbe uyo anonze misi minginya ni kambu waka kanoti nkalamba nasi unurugu pembele kwa suvare vanu wakwe gura suvare chembele no sakrafano wakubata jakanaka vanu ava wakwe gura ngegote nasi kaedai kanoka sabata jakanaka mangwana wachazo chembera wo uchazonga waku chagao anuzula kukubatsira mangwana no sakatubata jakanaka vanu ava wakwe gura Dasi muzaka mboka karezi ni smart Albert Mapopi Kamboka nchima izinya Rabai mwine suka vatere

zvingazwi ndapeta marombe ndiani unosara. Echichengeta nangu ngekuti zvese munopera kutora nyumba, motokari, basikoro nemudhudhudhu.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia? Muchaita wani?
3: Kanjani, Teresa? Inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwakapfara maningi nyamasi.
2: Ndakapfara kamari, Mbia. Uye, indaa yenyu. Zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi, nomushobo wenyu yemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
2: Anyoka mangu, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambiya kuti, zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino, kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
2: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba, kanokwana kamwe hako pabiningu.
3: Padoko, zvikuru maningi Teresa, izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuitotombo.
2: Zviro kwazvo Mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya.
3: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
2: Honde, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta. Kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka noamweni masikani. Kuitira kurika nazvo. Andisvabimbia.
3: Ndizvo kamare Teresa. Hino, ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasumu. Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

kalera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia? Muchaita wani?
3: Kanjani, Tereza? Inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwakapfara maningi nyamasi.
2: Ndakapfara kamari, Mbia. Uye, indayenyu. Zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi nomushobo wenyu wemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
2: Anyoka mangu, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufundana Mbia kuti, zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino, kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
2: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningu.
3: Padoko, zvikuru maningi Tereza. Izvi, zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita tombo.
2: Zviro kwazvo Mbia. Nyamasi uno, ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
3: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
2: Honde, kuchekera basi sebora, hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta, kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurya nazvo. Handizvopi Mbia?
3: Ndizvo kamari Tereza. Hino, ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasi uno. Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: Amasebe Antonio, maka gwimba ere mushikitero wenyu.
1: Epa, andisati, vino kuchaka tondorera, nderangarira kuti akuna ndhunga.
0: Ngwarirai, ndhunga, ajizivisi, jinoruma kaka tondorera.
1: Icho kwadi?
0: Itai kudaro, mwanarume mwi, vatanyi pasipo mushikitero mazuva ese mukati mogorerese.
1: Ndivyo, makona. Malaria asa na nguri nguva.
2: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
5: Kanjani mbia, mucha ita wani.
6: Kanjani Teresa, inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwakapfara maningi nyamasi.
5: Ndakapfara kamari mbia. Uye, inda yenyu. Zvikafu kumbeyo, chiri kufadza maningi, nomushobo wenyu wemabikiri.
6: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
5: Anyoka mangu, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambia kuti, zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
6: Aha, hino, kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
5: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba, kanokwana kamwe hako pabiningu.
6: Padoko, zvikuru maningi Teresa, izvi zvichabatsira anyoka mako kuti apambe kuitotombo.
5: Zviro kwazvo mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
6: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
5: Honde, kuchekera basi sebora, hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta, kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka noamweni masikani. Kuitira kurika nazvo. Andizvabimbia.
6: Ndizvo kamare Teresa. Hino, ndaku kuziya kanisa susurira nyamasu. Itai hingana isusu. Irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia. Muchaita wani?
3: Kanjani, Tereza. Inini, ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana wakapfara maningi nyamasi.
2: Ndakapfara kamari, Mbia. Uye, indaa yenyu. Zvikafu kumbeyo, chiri kufadza maningi, nomushobo wenyu wemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
2: Anyoka mangu, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda naMbia kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino kureva kuti wakunyasa kujenga nomafundisiro angu, mudiwa wangu.
2: Onje, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningu.
3: Padoko zvikuru maningi, Tereza. Izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuitotombo.
2: Zviro kwazvo, Mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya.
3: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
2: Honde, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurika nazvo. Handizvabimbia?
3: Ndizvo kamare, Tereza. Hino, ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.